ke ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ekereziya Radio Sapiensia mwebale kubantu ke muri Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Okay, mwebale kubantu mu Zambia tunde byenja olyo neyo jemusinzira mwebale kubako